0: soy el cuero de ese bombo. Por amor a Veracruz.
1: Anishkan dengue mililistakan. Anishkan yung magtakaanan tapupak tantawlaishkan yuhan pumaankan kalakjaat kokshtakht. Kamapuspik yu ashtokno putolaishkan lamin puchanan neukshunsh lamin chaka kamapatsaat yu lakitsatsin lamin patalakst ale lamin mati pachukalakmukanin yu satanin yu talikatsayich ne yu aynan yu shakuch yu lakmaksbainishkan kintachushkan kamakaw paas tahant kaalil alachkan yu dengue pohlita paas yu ltu makay ani dengue ishlipashkakan ani Veracruz.